0: Eshongulu no wetu mosantu nzanzu.
1: Litesone yuka tuatika kuluhande lukuko mholi Eshongulu okobole. Okomiyati ilibire George Kongo irilumu vya suwa ebe chinzasa wakatu teno umaniri wa George Kongo Felix Tshisekedi ono amabisunkana ye inakahula ministri Julie Paluka Onja ngokono yo wanganamu manera umulu hane mundi vya ikalawamu oda nepade oko kwa manani miati ilibiri amanda wirulua okumu katuneko ilihika oko veonye vere makumye vere no munani umwani tiono inasungika inasiromu mulage wakasera kubaliha kwe kuhi na mulalo wengania wehia wale lala nipawa umuchiro chamu na wire kwa manani miati ilibiri ikalawamu aniversere jirabu kerera obu uma obu kasukana po obu kalangirika omu kati kukuwa po rebe huluwa omu mulala nga unu yu obu kake no murihanga eri Afrika kakangana yangu ko obu kake obu limuchi tunga eche oda nepade ni mwate akale sukana po nerusana nerebe vya ene maenke watu lele kundu omu teknik nerebe ya abantu banunga bangakola wahi kwa nene miati libiri ebishibe bakayitaga omobero beka bichira emulero kwa nene miati libiri umaniru wa chuche kongo teno ayiketere Julie Paluka Onjango ko ono yu wanganaka umaniru mshumbi itasiringa shinishi asa utarebe ndola na shanganaleka oboka ke uchuche kongo kwa lola emulero na chuche kongo echa menyo kundu omemelala eyu uhingania kwa nani miati ileho mkusani rira ama hao moru kengirichuli Paluka Onja ni mwate akakangatara wakundu na yuwa ni wane akaduru kuna teno na yakande kola numuhu wane miati tori kundu nubusi keboshi erebia shundundi eshejo chekongu shangangana langreka nebioshi ebe wakaya itaga usana nerebia ho eria wakongo iri anganabia nubusi kebosi bosi oko onde mwatsi walibirie nabe na malwa wakena mulangirika mo bihanda bibahimbani nuko ngani mwatsi ilibirie obutsebo obukasera mu bwandule bweke ho mu kalum catastrophe naturel ni mwatsi ikasukana yo yerusana nertungerera ri abana banje abake bana mu burana ne tushiania ubyesubira butembo nenda mbenda mbe ikahola wamu biro eka kwa meme silibiri erabia ho eri abantu mu tongale mena mena kitu tano ne bantu banje abakasuka nabo bakibana mu labo mu bulege bulinga bunu bu na bana balere abanje bakahera na bantu bakabana mu rana na bantu ba ndokulu watashiko emyazi ye ikasera umukiro cyamu na wire na bakulu bakulu bakahiria aba service nga yine yi bakalu kushunzinga no esha bana balere bakatu tano kumbi abakulu beleta batulele ibana hiraho enumeru ayikana berakrawa bujira yira isi aliri hiri ya asende nyinje nenu yungana leka abandu wana paka sunka abana ababera bolirana kusebabera hera na baka wibani yine yi huma niri wabisenge yu ya affair social ina tulungu zingi unu yu akatuteno hane abana abaka abaka hera karenu wangana sungika kabuya ya sibia tsomana Germain ina katano abana bano abantu bakibana mu trumwa mu bihanda bikuwabo nerelenderera abo butibo bangasungika ebangana sungika sina shimulenge wa Germain ngana biriko mu byuma wali biri abana abaka bolerana
2: amsika biri yete ibahande mbaba uli mutahaya akaga no mwana eh sio mwana yewenyu amsepose dai wali vinda utiba nari ukashi yo mwana wa uye wenyu hayeno mukakawela na mama ono mukakuluka kuluka kulunga njani nirwo ni siro mwana kwa mtu mwana ngando marane umulu ana ayo mweka kwa kupona na every ya try hand amba baba mtoto yako atina na mukali ya ta njaye ama na yone wa umusu wa ye ewe wenyu vita chila mundo asubi ya uwe na vana vewe wakolire ma ili baba kari wakanga ikenoka na bakimbizu lewe ya tukavulanga tupaira tuti
3: Mulo miete yi kabia muka ya mtu nye service ya fair social eri reme nyava na bo na eri ya taeta bo muka ya mtu nye
2: baka tule tarava eno mtu situ wangamu menyara uyu ni musepare uyu ni mwena uyu ni mwena afuga kababera to mwana yo hano nari twamwega twamwidentifye twayandikame nawe we enya truka nya venene nyaleka nyaleke ni hera ne tukabe ko mufamia dake tuti kominote tusave twe vita iho tukasavera
1: oku kwamena ne myatsi iringa ine yekolonde luhande uyuka wirishunzika no shabana barereri gane bangahe nakabarikira babuti omulu banganabya ebane mu data ebisuzikene bitolere kundu kutse address yitolere kundu nangana reka abantu bangana menye wabo nabakasuka nabo ni basono libo ngana menya sho numero pamarondia ababuti buko abo kombe banangana sungika umusibo walibiriye abana abirwa mu cyumuna bwire nantu hama cyamya kanga yeneyo ibane mu labala ko kumwatsi nga onuyu ona mwatsi walibiriye umusibo waka kumaira busana ni kalo mu serviette na ukane bukira mu cyumuna bwire na wakana labala ba wako eremenya ebiusi ebyalangreka mu byaswa ebi Britania mu lukola mu Douglas Adams okobero bya byela bire mubona kola machinga manje manje na huko mukatuleko umuti akahikaratia mulu acharo chikasuka nacho ichehikire muluhunda nubutsebo bube obukoni.